0: Pobia menina and yahi. Sina yesu dimu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Menyasi. Sina yesu dimu. Kananim. Abu bom se jato. Pobia menina. Sina yesu dimu. A kananimo. So abu bom. Abu bom. Abu bom.
1: Jesus.

Aya dubidi, aya zizi ya mabu na mena waye. Aya dubidi, ojidini ya. Aya dubidi, oh, aya dubidi. Anya kasi ya mena na waye. Aya dubidi, anya ojazo ya mena na waye. Aya dubidi, anya zizi ya mena na waye. Yeah, I mean,

wanya wanya kupa wanya kupa ni bi na ya na misi wadi ana sasa anyumre ya udana sio awo adi enina oni akafu urade tete butanwa watufu nyonyafu wadi nene awo ma nene na misi wadi adiwa.